0: Tadi kini aku rukun malu. Rolek. Okay, buka awak. Apa ya?
1: Aisyah lagi ada
0: Rolling.